Agatawo leo ndaonyesha yuko tugeti geshi saha zitana tuzirenga kuno chamrongi neni chenda muminota chumi numwe gusa. Zobanshiza kabonungu higaniro wakayawagu kezachi yomonsi. Mutu kwa akurayo kukinshi kuri mirongi tanda tunakabili. Ubusa, ubusa, ubusa. Gatanda tu, gatanda tu, gatanda.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo.